0: pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal, yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Jokowi. Yay! Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kita di Noken ngobrol keren nih teman-teman berdua semua. Yey, kali ini kita kedatangan tamu yang spesial lagi. Di edisi hari ini Kamis tanggal 16 Juli 2026. Ada siapa nih? Kita perkenalkan diri dulu nih. Ada siapa? Halo, halo, halo.
1: Halo, saya nama Rafael Oratmangun dari Prodi Hukum Institut Cinta Tanah Air.
0: Oke. Okay.
2: Dan saya sama Arif Kepaldi dari Prodi Hukum Institut Cinta Tanah Air.
0: Oke, kali ini teman-teman produser semua, kamu harus tahu kalau kita kedatangan dua ikon penting di Indonesia kali ini. Ada Arif Brat dan juga pemain timnas Oratmangun. Namanya sama ya. Ini sudah punya hubungan dengan Oratmangun ini.
1: Iya sih punya.
0: Oh, punya. Ya,
1: sama-sama dari Tanimbar sih.
0: Oh, itu Tanimbar. Ya. Itu Tanimbar ya. Oh, oke. Nah, teman-teman Pro 2 semua, kita juga lagi live di TikTok-nya Pro 2. Namanya Pro 2 Big nih. Kamu bisa komen nanti di situ. Nanti Kak Arif dan Kak Rafael. Saya jadi ingat teman saya Rafael. Nanti Kak Rafael dan Kak Arif nanti bisa jawab nih kalau sekiranya pas dengan apa yang lagi kita bahas hari ini. Dan topik kita kali ini teman-teman berdua semua, sadar sejak muda langkah nyata mahasiswa hadapi ancaman candu nih. Oh, by the way, tarik dengan Kak Rafael, ini sudah semester berapa?
1: Kalau saya semester 5 kakak.
0: kok lama ya? Pernah sempat ini itu enggak belum?
1: Belum.
0: Oh, belum. Puji Tuhan. Arif?
2: Kalau saya next semester
0: 7. Next semester 7?
2: Iya.
0: Oke. Okay. Oh, sudah mau skripsi ya berarti?
2: Ya, kurang lebih.
0: Oh, kurang lebih begitu. Coba Arif kayaknya dekatkan agak naik sedikit mic-nya. Ya, coba.
2: Oke. Okay.
0: Ah, bolehlah. Nah, teman-teman berdua semua, nanti yang sekali lagi mau tanya-tanya bisa japri juga Kak Arif dengan Kak Rafael. Kalau ada nomornya, langsung japri saja ini. Mungkin yang pertama nih, Kak Arif dengan Kak Rafael. Ini menurut kalian berdua. Candi itu, atau kecanduan ya, itu misalnya narkoba, toh? Narkoba, judi online, terus scroll-scroll TikTok tuh juga termasuk candu ya?
1: Iya kak.
0: Betul sih. Itu tuh dari mata hukum bagaimana sih teman-teman teman-teman perdua tuh mau tahu nih Kartin, Kak Rafael. Atau mungkin apa konsekuensinya nih ya hukumnya yang paling sering muncul dan perlu kita tahu nih.
2: Nah, kalau kita ngomong soal candu, jangan langsung bayangkan narkoba saja. Jadi candu itu luas. Candu rokok, candu alkohol, candu judi online, candu game, bahkan candu scroll media sosial.
0: Ah, betul, betul.
2: Sampai lupa ibadah.
0: Nah, parah.
2: Sampai tidak sekolah. Karena bergadang, scroll. Akhirnya besoknya nggak sekolah, besoknya tidak ibadah. Tapi dalam kacamata hukum, tidak semua candu itu diatur secara langsung. Hukum kita biasanya masuk kalau candu itu sudah menimbulkan dampak buruk yang jelas, atau kalau benda atau aktivitas yang membuat candu itu dilarang oleh undang-undang.
0: Betul. Kalau Karafel?
1: Kalau saya sih masuk di ininya sih kayak macam seperti yang tadi kait yang tadi ada bicara terkait dengan macam atur dalam undang-undang seperti narkoba.
0: Iya. Yeah.
1: Ini sudah ada aturan di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Di situ kalau kita kedapatan menyimpan atau menggunakan narkotika golongan 1 seperti sabu, ganja, meskipun hanya untuk dipakai sendiri, itu sudah bisa dihukum penjara minimal 4 tahun. Bisa 12 tahun, bahkan kalau kita terbukti hukumnya bisa seumur hidup atau pidana mati. Itu aja sih kak.
0: Jadi bahaya ya.
1: Iya kak.
0: Jadi kalau misalnya teman-teman berdua semua punya apa tadi narkotika ya,
1: Iya kak.
0: Nah, jenis narkotika begitu terus ada apa nih? Saya kan tidak pengedar, tapi saya konsumsi konsumsi sendiri nih. Berarti bahaya juga gitu, bisa kena pasal juga ya?
1: Iya kak, bisa.
0: Tadi undang-undang berapa tadi?
1: Itu undang-undang nomor 35 tahun 2009 kak.
0: Oh, 35 tahun 2009. Oh gitu teman-teman perdua semua ya. Jadi kalau misalnya ketemu atau punya teman-teman yang memakai, kayaknya kamu harus lapor polisi deh. Oh, tidak mungkin paling amannya tuh hindari saja ya, hindari saja. Kalau Kak Arief sendiri pernah tidak ketemu sama narkoba atau pernah lihat?
2: Pernah sih.
0: Oh, pernah. Coba.
2: Iya. Oh, tidak. Pernah ada teman-teman diajak aja tapi ya tahan-tahan.
0: Tahan-tahan, jangan dong,
2: jangan.
0: Coba-coba itu bahaya. Ah, itu dia. Sejauh ini, Kak Arief, mungkin tadi kan scroll-scroll TikTok, scroll-scroll media sosial, itu Kak Arief pernah tidak scroll, ataupun mungkin tidak sadar sampai sudah pagi nih, ternyata sudah pagi. Paling jauh nih, paling jauh.
2: Pernah. Scroll media sosial sih sebenarnya main game.
0: Oh, main game.
2: Iya sebenarnya saya pernah kecanduan main game itu sampai pagi nggak tidur. Paginya mau ke kampus akhirnya ya ngantuk jadi nggak ke kampus.
0: Jadi malas. Oh iya.
2: Akhirnya parah sih sebenarnya kecanduan ini.
0: Parah sih. Parah. Selain game apa? Mungkin scroll-scroll, mungkin pas Kak Arief lagi galau terus scroll media sosial, tiba-tiba sampai pagi. Pernah?
2: Pernah.
0: Oh, pernah?
2: Pernah.
0: Oke, okay.
2: Karena marahan sama cewek.
0: Aduh, oke. Sekarang
2: kan gitu kan. Terus tiba-tiba marahan, akhirnya galau nih. Terus baca kata-kata yang menguatkan.
0: Sampai tidak rasa sampai pagi.
2: Sampai pagi.
0: Kak Rafael, pernah?
1: Pernah sih kak, skor-skor TikTok saja sih kak.
0: Oh, tiba-tiba sudah 2 hari lewat.
1: Sampai kita lupa makan.
0: Oh, lupa makan itu ya teman-teman berdua semua. Jadi bahayanya kalau kita sudah kecanduan sesuatu itu sangat bahayanya. Penting sekali buat teman-teman berdua untuk mengontrol sesuatu pada porsinya. Jangan terlalu berlebihan nih. Nah, Karif, Kak Rafael, ini sebagai calon penegak hukum, ini apa saja atau real action yang bisa kalian lakukan atau kalian bikin, kalian kasih. Ini kalian mungkin bisa berbagi untuk teman-teman atau adik-adik tentang bahaya dan juga resiko hukum dari kecanduan nih. Nah, ini biar mereka tahu juga gitu ya.
2: Sebagai mahasiswa hukum ya, kalau ini pertanyaannya sebenarnya saya dipertanyakan. Karena sebagai mahasiswa hukum itu kita tidak boleh hanya jadi penonton, jadi kita tuh harus terlibat. Memang kita belum jadi polisi, jaksa, atau pengacara, tapi ilmu yang kita punya sudah cukup untuk mulai bertindak. Apa saja yang bisa kita lakukan? Banyak sekali.
0: Oh, contohnya.
2: Contohnya yang pertama, nah, kita bisa mulai dari diri sendiri dan teman-teman terdekat, misalnya kita main ke teman punya perkosaan, terus atau kelompok-kelompok belajar, kita bisa mengajak diskusi ringan. Kita sendiri sering melakukan ini. Kita habis makan malam, kumpul di kampus atau tongkrongan, itu biasa saya kasih tahu, kakak-kakak, tahu tidak kemarin ada kasus ini, saya cerita tentang singgung-singgung sedikit.
0: Oh iya, teman-teman.
2: Bahayanya narkotika, itu bisa dipidana. Sebenarnya kita sampaikan sedikit-sedikit itu dari kemana sebenarnya efeknya luar biasa.
0: Oh iya.
2: Untuk memberitahu.
0: Jadi ini ya secara tidak langsung tuh memberikan mereka pesan, tapi dengan santai nih ya mereka bisa terima. Jadi tidak ada satu tongkrongan nih, tiba-tiba Arief datang, kalian tahu bahaya narkoba nih, dilempar. Kamu siapa?
2: Banyak hal yang bisa kita lakukan, kita kayak begini, kita mau ngomong tentang narkotika begini, buat video-video pendek,
0: betul.
2: Buat live, buat acara-acara seperti ini juga salah satu cara.
0: Oh iya betul ya. Jadi Clarif dan kak Rafael pernah lihat di DC ini juga ya. Kalau apa namanya pernah di hanggar.
2: Yeah.
0: Biasa kan ada juga kan kalau Clarif dan kak Rafael makan tiba-tiba dari kepolisian juga menyampaikan bahaya narkoba.
2: Iya.
0: Yeah. Iya pernah kan?
2: Iya.
0: Yeah. Ada satu action juga ya?
1: Iya yeah, kak.
2: Salah satunya.
0: Kalau kak Rafael? Pernah ini pernah kasih tahu mungkin keluarga?
1: Iya sih pernah sih. Terkait kalau di keluarga di kampung sih tidak ini terlalu dengan itu sih kak dong, itu ke alkohol seperti
0: oh,
1: sopi
0: iya, iya,
1: ini
0: betul-betul. Minuman lokal ya?
1: Iya minuman lokal sih kak. Jadi cuma kita melarang, kita kasih ini sama keluarga, kasih tahu ya. Supaya keluarga jangan lakukan itu dengan ini.
0: Oh betul, ini bahaya juga kalau misalnya kecanduan ya,
1: iya,
0: apalagi minuman lokal kan dibuat sendiri ya.
1: Dibuat sendiri.
0: Kapan saja mau minum bisa.
1: Baru di sana kan minuman lokalnya sangat murah, satu botolnya 10.000.
0: Oh iya kita kesana. Kecanda ya. Itu teman-teman berdua semua. Jadi actionnya Kak Arif dan juga Kak Rafael. Mungkin kita break untuk satu lagu dulu. Nanti kita kembali lagi nih ya, ngobrol-ngobrol bareng Kak Arif dan juga Kak Rafael. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 94.5 FM RRI Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.
3: It is what it is, they're the like, oh she's a whole different animal.

0: mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut.
0: Ayah selalu bilang aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.
2: Selamat pagi teman Pradua.
3: Selamat pagi teman Pradua.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kita kembali lagi di RRI Prodo FMB ya, teman terbaik kamu. Bareng saya Yandi dan juga ada masih sama Arif dan
1: Rafael.
0: Orat Mangon. Pemain timnas, kita masih bersama pemain timnas. Nah, Kak Rafael, Kak Arif, kira-kira ini kan kita bahas candu. Pernah tidak sih Kak Rafael dan Kak Arif ini ketemu atau pernah lihat ada salah satu mahasiswa yang mungkin kecanduan nih di apa namanya dengan kampus, entah itu kecanduan game, mungkin scroll TikTok, atau mungkin kecanduan apa yang pernah Kak Arif dengan Kak Rafael lihat di sana?
1: Kalau saya lihat di kampus sih Kak, dia tidak kecanduan macam main game, scroll TikTok,
0: tapi
1: ini di kecanduannya belajar Kak.
0: Kecanduan belajar.
1: Iya Kak.
0: Itu candu yang paling
1: paling beruntung lah. Paling beruntung. Paling bagus sudah Kak. Pokoknya tidak sia-siakan Kak, Kak. Waktu yang ini yang ada di tidak sia-siakan waktu itu Kak.
0: Oh, jadi dia tuh kecanduan belajar.
1: Iya Kak.
0: Belajar apa tuh? Kak Rafael tahu? Tidak.
1: Tidak Kak.
0: Oh, cuma lihat saja dia sering belajar. Oh, selain itu
2: banyak.
0: Banyak ya. Apa nih?
2: Ada yang kecanduan di kampus ya?
0: Iya.
2: Kebanyakan belajar kita mana?
0: Banyak ya, tapi sama saya semua. Mungkin ada yang kecanduan membersihkan.
2: Ada. Ada. Itu kita panggil kakak ya. Itu dia kecanduan bersih-bersih di kampus. Segala macam tempat yang dia lihat kotor itu pasti dia bersihkan.
0: Ah iya. Di sana, di kampus ya?
2: Iya. Itu kakak kita,
0: biasa
2: kita panggil kak.
0: Bisa panggil, namanya kakak.
2: Iya, panggilnya.
0: Cari aman saja dulu. Aman. Kak Rafael, kalau Kak Rafael, apa nih selain tadi Kak Rafael bilang candu belajar, pernah lihat yang lain? Kecanduan ya, lain? Ya. Kalau Kak Rafael sendiri kecanduan apa di kampus? Kalau sampai kampus ya, sampai kampus.
1: Kebanyakan kecanduan belajar sih Kak.
0: Ini dosennya dengar. Catat ya, kebanyakan masalahnya.
1: Kebanyakan kecanduan belajar.
0: Ini betul nih?
1: Betul ini Kak.
0: Oh iya. Nanti saya tanya
2: nih. Kalau di kampus itu, kalau saya lihat-lihat ya, sebenarnya mahasiswa sering ke kampus, candu ke kampus.
0: Cok, candu ke kampus?
2: Iya.
0: Tapi?
2: Soalnya di kampus itu asik.
0: Oh, asik?
2: Iya.
0: Asiknya karena apa nih?
2: Ada apa saja di kampus.
0: Ada apa?
2: Pertama.
0: Oh, apa?
2: Di kampus itu sudah di waifu, jadi anak-anak itu pada datang, belajar, bebas mau ngapain.
0: Oh. Oh, iya.
2: Di kampus itu dosen-dosen tidak melarang kita untuk kamu nggak boleh jam ini udah pulang, tidak. Dosen-dosen bebas kita datang ke kampus, selagi itu menguntungkan untuk diri sendiri.
0: Ah betul, asal jangan jam 3 subuh.
2: Iya.
0: Kenapa ada kampus jam 3 subuh ya?
2: Gerbang tutup.
0: Rafael tiba-tiba datang jam 3. Buka gerbang gitu tuh Rafael.
2: Apa kampus?
0: Apalagi?
2: Kampus. Asli ada satu kecanduan.
0: Apa nih, Karim?
2: Buruk sih sebenarnya.
0: Ah oh, buruk. Apa?
2: Candu nongkrong di kantin.
0: Oh, candu nongkrong di kantin. Iya, itu juga kecanduan ya. Datang ke kampus tapi tidak langsung masuk ke kelas.
2: Iya.
0: Ke kantin dulu.
1: Ke kantin dulu.
2: Itu buruk sih sebenarnya kalau menurut saya.
0: Iya.
2: Karena gimana ya? Dosen sudah masuk, kita masuk di kantin.
0: Ah, itu ya.
2: Ada mata kuliah yang tidak suka, kita di kantin.
0: Betul.
2: Nah, itu kecanduan yang buruk.
0: Betul nih, ini bukan buat kampus yang kita saya, tapi ya, semuanya ya.
1: Untuk semuanya.
2: Betul. Jadi kalau jadi mahasiswa, jangan jadi mahasiswa yang
1: datang belajar.
2: Jangan cuma datang ke kantin, pulang,
0: jadi
2: yang kelas itu.
0: Betul, jangan jadi mahasiswa yang KCK.
2: Iya.
0: Apa itu TKK?
2: Aku nggak tahu lagi.
0: Kecanduan kantin. Singkat padat
2: kantin. Kalau kupu-kupu masih mending lah, masih oke lah.
0: Apa itu kupu-kupu?
2: Kuliah pulang, kuliah pulang. Oh,
0: okay. Jadi kan karavan begitu.
3: Tidak
0: kan? Tidak. Karavan kan dia sudah bilang, dia itu kecanduan sama yang namanya belajar.
2: Belajar.
0: Tapi betul kan Rafael? Saya masih ragu soalnya.
3: Betul kan?
0: Tapi kalau kan Rafael sendiri pernah secandu apa sih datang ke kampus? Mungkin kayaknya saya harus ke kampus untuk main wifi karena wifi-nya gratis. Atau mungkin karena dosennya yang oke nih belajarnya, cara mengajarnya. Selain itu apa?
3: Ya dua-duanya sih kan.
0: Dua-duanya. Oke ya, kita ke TikTok dulu. Siapa tahu mungkin sudah ada pertanyaan nih. Tes kobra. Oh, ini ada nih. Dari kapan Jai yang dia bilang kalau matanya nih masih ada penerimaan kah untuk mahasiswa baru?
2: Untuk penerimaan mahasiswa baru kita masih buka.
0: Masih buka?
2: Iya, ya, kita masih buka.
1: Sampai bulan September? Iya, September. Sampai
2: bulan September kita ya. Masih buka.
0: Tanggal?
2: Tidak di tanggal
0: 31. Oh, tanggal 31. Ya. Tanggal 31 September.
1: Iya, Kak.
0: Oh, itu caranya bagaimana tuh kalau mau daftar sana?
2: Jadi kita ada dua sesi.
0: Oh, dua cara.
2: Iya, itu datang ke kampus langsung atau mau telepon apa pendaftaran online itu kita.
0: Kalau online, lewat mana?
2: Ada di incita.co.id.
0: incita.co.id.
2: Oke.
0: Betul, itu betul. Ya. Betul ya. Betul ya, pada sini kita masih. Terus kalau Karawel kalau datang ke kampus bagaimana?
3: Ya seperti yang seperti kan bilang aja sih, Kak.
0: Oke.
2: Kalau datang ke kampus nanti langsung ke
3: langsung ke aja.
2: Kita langsung ke rektorat minta
0: ke rektorat
3: ya formulir.
0: Ah iya iya.
2: Kalau kita bingung mau datang ke kampus terus bingung nih mau kemana nih, nah di situ tuh pasti ada anak-anak di situ yang duduk-duduk lagi, ada yang sambil belajar, ada yang nggak tahu pro atau ngapain.
0: Kecanduan
2: tuh pasti. Tanya aja karena kalau mau daftar di mana nanti pasti ya ke rektorat langsung.
0: Oh itu ya Kak Panji. Mungkin persyaratan-persyaratan apa saja nih yang harus dibawa?
2: Paling jasa,
0: ya.
2: KTP,
0: oh, iya.
3: keluarga,
2: pas foto kalau diminta ya.
0: Oh, biasanya berapa kali? 3 kali 4?
2: 3 kali 4.
0: 10 lembar?
2: Enggak.
0: Hitam putih warna?
2: Warna.
0: Pelatarnya?
2: Merah.
0: Oh itu nih teman-teman berdua semua ya, Kak Panja ya, mungkin sudah terbantu sekali, mungkin masih belum nggak langsung bisa saja datang ke
2: iya,
0: kampus ya. Halamannya di mana nih Kak Arif?
2: Ada di
3: Jalan
2: Teruskasia. Ada di belakang rumah sakit itu?
0: Iya.
2: Ke belakang nanti lurus saja sampai dapat belokan ke kiri. Terus belok, lurus lagi, sampai di situ nanti ada papan nama.
0: Ada papan nama di pinggir ya, jalan ya? Berarti kalau masuk lewat rumah sakit, dia di sebelah kanan.
2: Iya, dia di sebelah kanan.
0: Kalau lewat arah ke dari kios putih, di sana ya?
2: Iya.
0: Itu di sebelah kiri ya? Berarti
3: iya,
0: ya. Berarti dekat SMA Katolik?
2: Iya, dekat SMA Katolik. Jalan masuknya berdepanan.
0: Oh, iya, di depan SMA Katolik.
2: Iya,
0: ya.
2: Di depan.
0: Betul. Ya. Itu dia, Kak Panjai. Mungkin nanti bisa datang langsung ke sana. Siapa tuh mungkin saudara atau kerabat yang mau kuliah di sana, nanti bisa tanya Raf.

0: Okay.
1: Setiap kali kita asik main game atau scroll medsos sampai ketagihan, kita seringkali tidak sadar telah memberikan data pribadi kita cuma-cuma. Nama lengkap, alamat email, nomor HP, bahkan akses ke kontak dan galeri. Semua demi fitur-fitur yang ada.
0: Nah, betul, ya, betul.
1: Setiap yang tidak bertanggung jawab itu bisa mengumpulkan dan menganalisis kegiatan kita, lalu menjualnya ke pihak ketiga. Orang-orang yang ya butuh-butuh data-data seperti itu.
0: Ini ya, jatuhnya ke pinjol ya?
1: Iya, bisa jadi. Tapi ada untungnya.
0: Apa nih?
1: Indonesia. Untungnya kita di Indonesia tuh sekarang sudah punya undang-undang perlindungan data pribadi.
0: Oh, sudah ada.
1: Iya. Jadi kalau ketemu hal-hal seperti itu, kita jangan takut, tapi kita harus melaporkan.
0: Lapor ke?
1: Ke pihak kemudian atau pemimpin.
0: Oh iya. Tadi karena Rafael bilang pihak yang berwajib. Salah. Karena Rafael sendiri pernah pinjol sih.
2: Tidak pernah sih.
0: Jadi jangan ya. Jangan pinjol nih. Oh itu ya tadi nih teman-teman berdua sama. Jadi sekarang di Indonesia juga sudah ada hukum untuk melindungi data pribadi.
1: Iya.
0: Untungnya ya, untungnya di situ nih.
1: Itu ada di Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022.
0: Oke.
1: Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.
0: Jadi tidak perlu takut.
1: Tidak perlu takut. Jadi ketika kita menemukan data kita bocor lewat aplikasi atau kita data kita diambil dari satu aplikasi, kita cepat-cepat melaporkan aduan ke polisi atau pihak kominfo biar si pihak aplikasi itu cepat-cepat ditangani. Iya, datanya kita dihapus.
0: Oke. Oh ini Kak Rafael dan Kak Arif, seandainya nih kalau kalian punya kekuatan buat bikin atau mengubah hukum atau aturan hukum nih, ini kalian bakalan rubah hukum atau usulan tuh biar generasi muda tuh makin aman dari ancaman candu dan lingkungannya jadi lebih sehat. Kalian mau tidak sih kalau kayak gitu? Kak Rafael, kalau seandainya punya kekuatan untuk ubah hukum. Oh, Kak Arif dulu ya.
1: Oh,
0: iya, Kak Arif dulu.
1: Kayak, ini pertanyaan yang menggelitik imajinasi.
0: Nah, gitu. Menggelitik imajinasi.
1: Andai kata saya punya kekuatan seperti anggota DPR atau presiden, saya akan langsung mengusulkan beberapa aturan yang mungkin dianggap radikal, tapi tujuannya mulia untuk generasi muda.
0: Okay.
1: Yang pertama, saya akan bikin rancangan undang-undang tentang perlindungan generasi muda dari bahaya candu digital. Itu isinya setiap platform media sosial, game online, dan aplikasi hiburan wajib memasukkan fitur pembatas waktu.
0: Oh iya, yeah, betul.
1: Jadi kayak anak-anak yang di bawah 18 tahun itu kalau mereka main game cukup 2 jam maksimal, sudah besok lagi baru main.
0: Langsung putus ya.
1: Langsung dari
0: aplikasinya langsung kasih off.
1: Besok lagi baru bisa buka.
0: Betul.
1: Kalau tidak mau aplikasinya ini sudah enggak usah masuk ke Indonesia.
0: Nah. Jadi harus gitu. Ada hukumnya karena kamu yang buat.
1: Iya. Tapi sayangnya
0: iya.
1: Itu
0: akhirnya. mana tahu di suatu hari nanti. Terus. Karavel?
2: Tidak.
0: Dia mau karavel tidak mau.
1: Sebenarnya,
0: sebenarnya apa
1: nih? Kayak kita punya berbicara tentang kecanduan narkotika nih. Itu ada pendekatan yang lebih progresif sebenarnya.
0: Apa nih?
1: Itu menghapus hukuman penjara bagi pengguna murni. Karena kalau kita melihat yang terjadi sekarang, banyak itu saya sebagai pengguna.
0: Misalnya itu.
1: Saya sebagai pengguna murni nih. Tapi alih-alih direhabilitasi, malah saya di penjara. Banyak kasus-kasus itu sudah terjadi. Jadi karena ya kita tidak tahu ya ini sebenarnya kenapa, apa kurangnya tempat-tempat rehabilitasi atau kurangnya penanganan atau bagaimana, tetapi banyak terjadi kasus yang dimana ini si pengguna murni yang seharusnya mereka direhabilitasi, karena kan kecanduan ini kan salah satu penyakit ya.
0: Betul.
1: Nah,

0: itu seharusnya disembuhkan, malah dipenjarakan.
1: Dipenjarakan. Jadi makin candu.
0: Makin candu. Malah yang paling parahnya, karena itu berpikir begini, seandainya ini pecandu ini dipenjarakan, masuk di lapas terus ketemu sama pengedar,
1: bahaya dong.
0: Bahaya dong ketika si pecandu ini keluar di luar,
1: iya,
0: terus sudah ada di dalam, ada saling bicara-bicara, akhirnya makin parah.
1: Nah.
0: Keluar yang tadinya jadi pecandu malah jadi pengedar. Kan bahaya tuh.
1: Secara ini ya.
0: Iya, bukannya disembuhkan malah dipenjarakan.
1: Dipenjarakan. Jadi secara tidak langsung kita membuat dia jadi punya akses ya untuk bisa mengedarkan lagi dari polisi. Yeah. Dengan saya mengedarkan saja. Iya. Secara tidak langsung ya. Kalau Kak Rafael gimana? Menurut Kak Rafael?
2: Tidak. Arif aja tuh.
1: Gak Arif aja tuh. Nah, Kak Arif dan Kak Rafael, ini sebagai mahasiswa hukum ya, nah, bagaimana kalian bisa menyumbang ilmu hukum yang kalian punya sama tanggung jawab soal buat mengatasi masalah nih ya, kecanduan, yang mengatasi masalah kecanduan di masyarakat. Apa peran kalian di masa depan nanti? Mungkin Kak Rafael dulu, boleh? Oh, masih ini ya. Sabar ya,
2: teman-teman.
1: Masih candu. Karin dulu deh, Karin.
0: Peran kita di masa depan. Peran kita di masa depan sebenarnya apakah sebagai hakim, jaksa, pengacara, polisi, atau dosen akan sangat menentukan arah sebenarnya.
1: Apa nih, bagaimana?
0: Ya, penanggulangan candu ini, hakim, misal, kalau kita jadi hakim yang humanis, akan selalu mempertimbangkan aspek sosiologi sebelum menjatuhkan vonis. Kalau kita jadi jaksa, ya kita harus punya hati nurani, tidak asal
1: menuntut
0: tanpa melihat.
1: Betul.
0: Kan banyak ya perlu ditegur.
3: Di luar negeri itu
0: banyak.
1: Ada banyak di luar negeri.
0: Ya, kalau kita kan memang di negeri Konoha itu beda. Kalau di sana ya.
1: Betul. Karafel?
2: Belum.
1: Oh, kita kembali lagi di TikTok dulu. Ini kayaknya ada yang ikutan gabung dari kakak, tidak namanya, love saja nih. Nah, ini kuliah untuk Karafel dan juga Kak Arif. Kuliah jurusan hukum kedepannya pengen jadi apa? Karafel dulu. Kalau selesai kuliah dari ini, pengen jadi apa?
2: Jadi ini sih jadi jaksa sih.
1: Jadi jaksa. Pak dosen catat ya, jaksa. Serius. Ragu sih. Beneran jadi jaksa. Kenapa jadi jaksa?
2: Karena saya bisa membela masyarakat yang ini. Apalagi macam seperti
1: mungkin yang mungkin masyarakat yang kurang tahu hukum.
2: Iya, kurang tahu hukum.
1: Rafael bisa Rafael bisa bimbing nih.
2: Bimbing tentang
1: ya hukum. Jadi dikasih tahu ya, diedukasi nih sama Kak Rafael. Itu jadi pengen jadi jaksa karena itu. Selain itu? Selain jaksa?
2: Itu aja.
1: Hakim, tidak. Karif.
0: Kalau saya ditanya jujur mau jadi apa, berarti.
1: Apa yang beratnya karena kenapa nih Karif? Masih dilema.
0: Banyak. Kalau saya melihat untuk sekarang Indonesia sekarang ini banyak sebenarnya celah-celah yang harus nih sama masuk sini, Tapi tidak mungkin saya bisa masuk ke semuanya.
1: Betul. Ada kualifikasinya ya.
0: Iya, ada kualifikasinya. Tapi sebenarnya kalau ditanya jujur pengen jadi apa setelah lulus pengacara tuh.
1: Pengacara.
0: Biar membela hak-hak
1: asasi. pengacara betul ya, bukan pengangguran banyak acara. Ya,
0: tapi ada
1: sih, apa
0: ada keinginan lain di hati sih.
1: Apa nih
0: mana kalau jadi notaris saja kayaknya lebih banyak uangnya nih.
1: Cari ke situ ya. boleh nih ya. Itu nih karena Rafael memang mau jaksa saja tidak, atau ada yang lain mungkin
2: sudah tidak kejar sama
1: Spiderman. Superman. Aduh, itu dia nih teman-teman Perdua semua. Kita tinggal 5 menit lagi. Thank you kakak-kakak yang sudah ikutan gabung di live TikTok kita. Ini terakhir nih ya buat Tarik juga sama Rafael. Ini sebagai penutup nih, pesan apa yang ingin kalian sampaikan kepada para pelajar, mahasiswa, dan juga masyarakat luas itu agar semakin sadar bahwa mencegah candu adalah tanggung jawab yang dimana itu tanggung jawab bersama ya. Itu dimulai dari diri sendiri. Karim, berapa yang?
0: Jadi terkait Bapak Ibu yang termasuk, saya ingin menyampaikan pesan paling dalam dari hati, dari satu hati sudah. Ancaman candu, baik itu narkoba, judi online maupun candu digital, adalah musuh bersama yang tidak pandang bulu. Dia bisa menyerang siapa saja, orang kaya, orang miskin, anak kota, anak kampung, mahasiswa, bahkan anak kecil sekalipun. Karena itu pencegahannya harus dimulai dari tubuh diri masing-masing.
1: Okay.
0: Dari hal-hal kecil yang pastinya.
1: Okay. Itu saja? Karena apa?
2: Tidak ada. Seperti Kak Arif saja.
1: Oh, seperti yang Kak bilang. Tidak mau rubah, Filipon jadi aman gitu.
0: Nanti kalau ada kesempatan jadi yang lebih tinggi lagi di bidang hukum seperti DPR,
1: pengen.
0: Iya, karena kan mereka yang buat undang-undang ya.
1: Iya.
0: Nah, celah-celah undang-undang sendiri ya muncul dari situ.
1: Oh iya, tahu. Itu saja. Oke. Nah. Closing statement nih buat Karim dan juga Karafer masing-masing deh. Kira-kira menurut kalian punya pesan-pesan tidak sih buat teman-teman yang ada di Biaknumpor, terutama adik-adik kita sama kita. Mungkin punya pesan-pesan tidak sih untuk kecanduan, untuk kecanduan ini, untuk topik kita di pagi hari ini, sadar sejak muda langkah nyata masih tuh ada ancaman candu. Mungkin ke siapa duluan? Karet duluan.
0: Ya, kepada seluruh masyarakat Papua.
1: Ya.
0: Mari kita bangun budaya hidup sehat. Budaya yang menghargai tubuh sebagai anugerah Tuhan. Mari kita perkuat pengawasan di lingkungan kita sendiri. Kalau ada warung yang jual miras, legal laporkan. Kalau ada situs judi online yang sering muncul iklannya, adukan. Jangan takut. Karena hukum melindungi pelapor. Saya bisa gunakan undang-undang perlindungan saksi dan korban. Untuk para mahasiswa hukum khususnya statistik kecetan, jadilah generasi yang membawa perubahan. Jangan hanya sibuk mengejar sertifikat ini, tapi hati tumpul terhadap sertifikat. Gunakan ilmu hukummu untuk menjadi penerang, menjadi pelindung yang lemah. Saya yakin dari kampus-kampus yang ada di Papua ini akan lalu berlumpur cemis yang luar biasa. Jadi kakak adik semua ingat selalu, cerdas hukum itu penting, tapi lebih penting lagi adalah hati yang bersih dan iman yang kuat. Mari bapak jaga, mari bapak sayang, bapak ingatkan mulai dari diri sendiri. Mulai dari sekarang kita lawan candu bersama-sama.
1: Kak Rafael, punya pesan-pesan tidak buat teman-teman yang ada di Biak Nomor ini?
2: Ada sih kak.
1: Apa nih, kita tunggu-tunggu dari tadi.
2: Untuk teman-teman, saudara-saudara, atau family-family, dan semua. Baik di Biak ya,
1: yeah.
2: Khususnya anak-anak muda, mari kita bersama-sama menjaga diri dari segala bentuk candu, baik narkoba, minuman keras, judi online, maupun kecanduan media sosial yang berlebihan. Masa depan Biak ada di tangan generasi mudanya yang baik, serta kematan menghancur cita-cita dan keluarga kita.
1: Oke.
2: Okay. Itu aja sih Kak.
1: Itu aja. Thank you Kak Rafael. Thank you. Berikan aplaus buat Kak Rafael. ini kapan lagi ya? Nanti kita ketemu lagi ya teman-teman berdua semua. Jadi ini di Noken nanti dari kampus Kerincita yang biasa ngisi Noken. Nanti kita ngobrol-ngobrol terus-terus nih tentang topik-topik yang nanti sudah disediakan nih teman-teman berdua semua. Dan akhirnya setelah sekian lama kita bersama-sama, saya pamit. Arif pamit. Iya. Tapi masih melamun ya.
3: Saya
1: Rafael
3: Pani, cuy masih bertemu. Iya. Saya Rafael Renangun Pani, cuy masih bertemu.
1: Salam buat sini ya, kayaknya bertemu. Kita jumpa lagi nanti di lain kesempatan teman-teman berdua semua. See you next time, bye-bye.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Hey, berita itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah. Supaya kasus ini gak makin melebar, aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Klepon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu, klepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Oh iya, klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya, ini buktinya.
1: Halo guys. My name is Yusa, ik ben een student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda, guys. Ik hou van klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.
2: Sampai siang di Produa FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.

94.5 FM Pro 2 Bias, teman terbaik kamu. Halo, halo, halo teman Pro 2 semuanya nih. Apa kabar nih kalian di hari Kamis 16 Juli 2026 ini teman Pro 2? Semoga sehat selalu, semangat, dan aktivitasnya berjalan dengan lancar tentunya ya teman Pro 2 semuanya nih. Buat yang lagi di kantor, di kampus, atau yang udah mulai masuk sekolah nih, atau bahkan ada yang masih di rumah atau sedang menikmati perjalanan teman Pro 2, terima kasih ya udah memilih nih Pro 2 dia sebagai teman di siang hari ini nih. Dan teman Pro 2, selama beberapa jam ke depan, tepatnya di jam 10 hingga nanti di jam 3 sore ya, Dinan akan menemani waktu istirahat dan waktu santai teman Pro 2 semuanya lewat santai siang kali ini. Pastinya dengan lagu-lagu terbaik, informasi menarik, serta obrolan ringan yang pastinya seru untuk menemani aktivitas kalian semua nih teman Pro 2. Dan seperti biasa teman Pro 2, di santai siang kali ini akan ada request time. Jadi teman Pro 2 bebas nih request lagu favorit kalian semua. Boleh banget juga kirim-kirim salam atau kasih semangat buat teman, keluarga, pasangan, atau bahkan rekan kerja yang lagi berjuang menyelesaikan aktivitasnya hari ini teman Pro 2. Request bisa langsung dikirim mulai dari jam 10 hingga nanti jam 12 siang teman Pro 2 ya, langsung aja ke WhatsApp kita di 0823-9883-9192. Atau kalian juga bisa melalui Instagram kita di Pro 2 Bias dan Facebook RRI Pro 2 Bias. Karena teman Pro 2, lagu pilihan teman Pro 2 semuanya bisa jadi soundtrack yang kali ini ya. Untuk teman Pro 2 semuanya, misalkan ada yang kerja ya nemenin kerja, ada yang sekolah atau lagi ngerjain tugas, bisa nemenin kerjain tugas kalian teman Pro 2. Dan pastinya selain request time, kita juga akan menghadirkan berbagai informasi menarik nih, mulai dari info kuliner, info olahraga, hingga info entertainment yang sudah disiapkan sama Dinar ya, khusus untuk teman Pro 2 semuanya di santai siang kali ini. Jadi teman Pro 2, naikin volumenya nih, siapkan mood terbaik dan mari kita nikmatin siang hari ini bersama-sama tentunya ya. Dan aku Dinar mengajak teman Pro 2 semuanya untuk menikmati santai siang hanya di 94.5 FM Pro 2 Bias, teman terbaik.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produenza.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: gua bilang laut kita jeruk dan bersih. Tapi sekarang sih dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang astaga dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ate ole
1: bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat, kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives sitting.
3: Come on.
4: Bring them out,
5: Produ FM, teman terbaik kamu.

94.5 FM Pro 2 Bias, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kita masih menunggu nih requestan-requestan teman Pro 2 semuanya ya. Langsung aja kamu bikin playlist yang hari ini teman Pro 2 dengan cara kirim ke WhatsApp kita ya di 0823-9883-9192. Atau kamu bisa langsung ke Instagram kita di Pro 2 Big dan Facebook RRI Pro 2 Bias. Kalau kamu mau request, tulis nama kamu siapa, alamatnya di mana, teman perdua. Serta kalau mau salam-salam juga boleh. Dan ini spesial banget, teman perdua. Di mana kamu bisa pilih lagu lebih dari satu ya, lagu yang pengen kamu dengerin. Jadi memang santai siang kali ini untuk playlistnya dengan serahin ke kalian semua, teman perdua. Jadi langsung aja ya, kalau nggak mau ke WhatsApp kita, langsung aja nih kunjungi di Instagram kita di Pro2Big, teman perdua ya. Kalau mau ke WhatsApp juga nggak apa-apa, langsung aja di WhatsApp kita di 0823-9883-9192. Atau kalian juga bisa melalui sosial media kita lainnya di Facebook RRI Pro 2 Biak. Dinar tunggu sampai nanti di jam 12 siang, teman Pro 2 ya. Dinar tunggu nih, playlist-playlist kalian nih apa aja sih yang lagi sering didengerin nih ya, teman Pro 2. Karena sepertinya santai siang ini makin seru dan makin asik kalau kamu yang nentuin playlistnya, teman Pro 2. So, dinar tunggu dan stay tune terus di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: itu apa sih?
1: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
0: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
1: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
0: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
1: Oh iya, pasti keren dong.
0: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
1: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

Natajé yaitu nyanyian dan tarian tradisional penyambutan yang hidup dan berkembang dalam budaya orang Port Lumbai, khususnya orang Kayu Batu. Aymaro Hinataje muncul dari bentuk rasa hormat mereka kepada para tamu, sehingga setiap tamu yang datang disambutnya dalam bentuk tarian dan dilakukannya sejak zaman nenek moyang, yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Tarian Aymaro Hinataje biasanya diiringi lagu yang sangat keras, ruhameka, dan sangat banyak membutuhkan tenaga serta teknik pernapasan yang baik, sebab ada beberapa bagian nada yang harus ditahan dalam waktu yang cukup lama dan tidak semua orang mampu melakukannya.

0: Untuk ngelap air mata kamu, udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan, aku lapar tahu.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
2: Sore ceria,
3: teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM
2: Sore Ceria.

Akibat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: Wah, ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
2: Baik deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
2: Wah, amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
4: Pro 2 FM, sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

Oke, teman teman dua, waktunya Isha pamit. Darong dengar kamu, thank you semua di station Monitor Radio FMB edisi hari ini Kamis 16 Juli 2026. Selepas ini kamu ditemenin sama rekan saya Rafael di jam malam. Isha pamit, bye-bye.

mengenal hasanah budaya Indonesia. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Anaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro2FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2FM.

0: Ih, sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

Yo, good and masih di 94.5 Pro 2 FNB, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. And welcome to Jaga Malam nih. Kita gimana nih teman Pro 2 kabarnya? Aduh. Masih dalam keadaan fit ya kan. Nah, di malam hari ini tentu saja nih teman Pro 2 bareng Rafael ya. Yang kembali mana-mana nih kamu nih sampai nanti di jam 12 malam nih teman Pro 2.

Oke, welcome to Rejeki Malam di Tempat Produa. Selamat beraktivitas saja di Tempat Produa, dimanapun saja kamu berada. Dan ingatlah selalu ya, tidak semua mimpi itu bisa diraih dan tidak semua hal itu dapat dimiliki. Jadi syukuri saja nih apa yang sudah kita miliki untuk saat ini. Dan stay tune di Rejeki Malam, jangan kalau malam-malam.

0: Siapa yang tak kenal lagu Ondel-Ondel ini? Mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam ondel-ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat. Dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
2: Sore ceria,
3: teman terbaik kamu.

Ya, kita nemu progres di Piala Dunia 2026. Ya, kita sudah menuju ke babak final ya, yang akan memperebutkan pialanya nih teman Pro 2. Waduh, kira-kira siapa nih yang bakal memenangkannya nih di antara ya, ya antara Spanyol melawan Argentina nih. Akan ke sang legenda ya, calon legenda Lionel Messi, legenda hidup. Ya, apakah dia mempertahankan gelar juaranya dan menyamai rekor sang legenda sebelumnya yaitu Pele nih, yang mempertahankan piala dunianya dua kali beruntun. Ataukah sang Messi, ya sang God harus tunduk di bawah, harus tunduk ya menghadapi anak bocah ajaib yang pernah dimandikannya ya. Dan juga tempat foto bareng nih, bareng sang God Lionel Messi.

Dan siapapun yang nanti akan menjuarai Piala Dunia 2026 ya, pokoknya mereka layak dan pokoknya mereka pantas untuk menjuarai Piala Dunia 2026. Kenapa? Karena mereka sudah menunjukkan yang terbaik yang mereka miliki. Mereka sudah mengeluarkan semua kemampuan mereka untuk sampai ke final. Jadi ya apapun yang terjadi dan pokoknya apapun yang terjadi ya, apapun yang terjadi itu hak mereka. Dan ya kita hanya bisa menonton saja, hanya bisa menonton dan menyaksikan ini pertarungan dua negara ya, dua negara, dua kubu yang memang dari segi permainannya itu sangat-sangat mengagumkan. Karena ya daya serangnya itu sangat-sangat mematikan. Apalagi Spanyol ya. Apalagi Spanyol yang dimana kita tahu ya, Spanyol itu baru saja kebobolan satu gol. Baru satu gol. Mereka baru kebobolan satu gol. Dan ya, kita juga tidak tahu apakah mereka akan kebobolan lagi saat melawan Argentina nanti. Apa yang akan terjadi? Gimana nih menurut kamu teman berdua? Apakah kamu punya pandangan tersendiri ya dengan statistik permainan dan lain sebagainya? Mungkin kamu bisa ikutan gabung sharing-sharing sedikit ya teman berdua tentang final yang akan terjadi antara Spanyol dan juga Argentina. Ini langsung saja bisa kirim komentar kamu lewat WhatsApp Pro 2 di 0823-9883-9192. Atau bisa lewat Instagram Pro 2 itu di Pro 2 Tik. So, jangan kemana-mana. Yuk kita bahas lebih dalam tentang Piala Dunia. Yang stay tune di Jaga Malam, jangan kalah malam-malam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah beri

0: Info Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 FM bersama saya Rafael Remino. Informasi pertama, Indonesia raih emas. Informasi pertama, Indonesia meraih emas dan perak di kejuaraan tinju Asia U19 dan U23.

0: Ya, Indonesia berhasil meraih satu medali emas dan satu perak di Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Kejuaraan tinju kelompok umur tingkat Asia itu berlangsung di Hall Basket Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta pada 5 sampai 16 Juli 2026.
1: Info Pro 2 FM.
0: Masih dari dunia olahraga, tunggal putra Indonesia Mozaki Ubaidillah ya melangkah ke babak 16 besar Japan Open 2026. Ubaid mengalahkan pebulu tangkis asal Denmark, Rasmus Gemke, pada debut pertamanya di turnamen berlevel Super 750 ini.
1: Info Pro 2 FM.
0: Dan jika masih dari dunia olahraga, tunggal putri Indonesia ini teman Pro 2, Putri Kusuma Wardani ya melangkah ke 16 besar Japan Open 2026. Putri mengalahkan pebulu tangkis Amerika Serikat Zhang Beiwen secara strike set 21-6, 21-15.

0: sensasi dari dunia olahraga nih teman-teman berdua, Li Kang In ya, dia siap untuk menggantikan Griezmann di Atletico Madrid. Dan Li Kang In resmi bergabung dengan Atletico Madrid. Transfer dari Paris Saint-Germain kini memasuki tahap akhir penyelesaian. Atletico memilih Li sebagai pengganti Antoine Griezmann yang kini membela klub MLS Orlando City. Seluruh proses transfer telah selesai. Dan demikian info Pro 2 update bersama saya Rafael Rumi.
1: Demikian info Pro 2 RRI.

0: kabarnya Rahel di malam hari ini?
1: Puji Tuhan, kabarnya baik.
2: Luar biasa. Tadi coba kasih pertanyaan yang jarang ditanyain di radio lain.
1: Apa gimana, tuh, apa tuh?
0: Gimana jalanan macet?
1: Lumayan tadi macet tadi.
0: Lumayan ya? Belum, benar. Lumayan sih.
2: Betapa gimana Rahel kabarnya di ini
0: deh, hari Kamis ini.
2: Iya. Hari Kamis ini baik.
1: Baik dong, selalu baik.
0: Benar-benar positif ya.
2: Benar-benar.
0: Tapi gimana akhirnya ini lagi sibuk apa Rahel?
1: Aku lagi sibuk untuk bikin single
0: selanjutnya. Oke, wow. Sangat produktif sekali.
1: Harus dong.
2: Berarti Rahel kamu adalah alumni dari Idol season 12 ya?
0: Betul, 12. Wow.
2: Itu tahun berapa 12 ya?
0: 2003 yang betul, mencoba masuk ya kan.
2: Mas Anang milih Rahel.
0: Diingat lagi sampai sekarang. Benar. Tapi apa yang paling diingat dari Idol itu apa?
1: Yang paling diingat, belakotan.
2: Santai.
1: Yang paling diingat tuh momen kebersamaan sama teman-temannya sih.
0: Oke.
1: Karena kita karantina tuh lumayan lama.
0: Oh iya, berarti berapa lama tuh sebentar aja berarti?
1: Harusnya kalau sampai juara itu sekitar 6 bulanan.
0: Oke, okay. 5 tahun ya.
1: Iya, nah aku kedapatannya tuh sekitar 1 bulan lebih, 2 bulan lah.
0: Oh 2 bulan ya kalau lebih ya, wow.
1: Jadi udah bonding.
0: Iya sih, benar-benar. Apalagi kan ketemu juga udah dari sebelum karantina juga udah ketemu ya kan.
2: Kalau buat kamu apa yang paling membekas dari 1 bulan itu di karantina bareng sama teman-teman?
1: Yang paling membekas apa ya?
0: Kejadian apa paling diingat?
1: Kejadian apa? Capeknya sih kak.
0: Wah iya sih.
1: Kita tuh kurang tidur kayaknya.
0: Oh iya, benar-benar.
1: Shooting, terus nanti ada latihan vokal dan lain-lain. Jadi padet banget di karantina.
2: Dan nggak boleh main HP kan kalian ya?
1: Betul. Wah, kita ngobrol.
0: Bener sih. Gue sempet shock sih. Maksudnya buat dengerin rekaman aja. Maksudnya rekaman hasil latihan sama band itu pakai apa? MP3 bro.
2: Nggak boleh itu.
1: Kita boleh tuh cuma satu hari dalam seminggu.
0: Sabtu ya? Atau minggu ya?
1: Sabtu
0: ya benar ya.
2: Berarti Sabtu kamu memanfaatkan kesempatan untuk ngabarin orang, buka IG gitu-gitu pasti ya?
1: Iya, tapi sebenarnya nggak juga. Karena kita ada jamnya. Terus di situ tuh kita disuruh kumpulin songbank.
0: Oke.
1: 40 songbank tiap minggunya. Terus kalau misalnya kita kedapatan misalnya kayak lagu dangdut. Nah, lagu apa yang kita tahu di lagu itu terus kita disuruh kumpulin sebanyak-banyaknya. Jadi waktu itu tuh nggak ada sebenarnya.
0: Iya sih benar. Tapi kalau ngumpulin songbank gitu maksudnya dengerin lagu dari mana? MP3 itu? Atau
1: kan ada HP, jadi kita searching dulu lagu kita catat.
0: Oh, ya. Ayo, berarti ada tugasnya juga ya?
1: Yes,
0: dikasih HP, dikasih tugas. Bener-bener, tapi maksudnya selama karantina kan maksudnya gak boleh megang HP gitu. Udah tuh ngapain? Selain ngobrol gitu, maksudnya kalau lagi pengen sendiri nih, me time, itu ngapain tuh?
1: Tidur sih kak. Karena kita gak ada waktu gitu
0: sih. Iya sih, bener sih.
2: Berarti kalian udah berapa kali main Uno di situ? Kan itu yang dilakukan orang gabut kan biasanya. Main Uno.
0: Iya bener.
2: Kan?
1: Nah kalau gabutnya karena kebetulan itu kan
0: apartemen,
1: Jadi kita bisa masakan di situ.
0: Oh,
1: I see. Karena aku suka masak, jadi aku masakin kakak-kakakku.
0: Oke.
2: Tinggal makan mereka ya.
1: Iya.
0: Apa masakan terenak dari Rahel apa nih? Yang paling pede nih dari Rahel kalau masak nih, pasti enak nih.
1: Nasi goreng.
2: Nasi goreng ala Rahel ya, betul. Yang paling sering dimasak.
1: Coba tanya kakak-kakak.
2: Tapi kalau kayak makanan gitu semuanya di stokin berarti ya? Atau gimana?
1: Kita dapat nasi kotak setiap hari.
0: Oh.
2: Kalau mau masak beli sendiri?
1: Iya, kita kayak biasanya kalau dapat waktu gitu untuk pesan dari online kayak misalnya bawang putih apa ini.
0: Oh, nyetok juga. ya, kayak anak kosan dulu.
2: Kayak lu tau gak dulu acara aja Big Brother show kan ya?
0: Iya, tau.
2: Acara 2025 kalau gak
0: salah. Alia.
2: Oh gitu, jadi emang salah satu yang membekas juga adalah karena hidup sama teman-teman idol juga ya.
0: Benar. Tapi kalau ngomongin musik nih, kalau ngomongin musik, Rachel sendiri apa sih maksudnya influence-nya ke siapa sih sebenarnya musisi-musisi?
1: Musisi-musisi aku ke tahun-tahun 1980-an.
0: Serius?
1: Iya.
0: Apa siapa? Siapa?
1: Whitney Houston.
2: Wow. My man.
0: Siapa lagi?
1: Terus aku suka George Benson. Suka Beyonce.
0: Wow, 2006. Tapi tahu gak sih Beyonce pernah konser di Mangga 2? Serius, 2007. Kemarin gue ketemu Mangga 2007. Mangga 2 Square.
2: Mangga 2?
0: Iya, di Mangga 2 beneran.
2: Ngapain jadi laptop? Mangga 2 Square ngapain?
1: Itu seriusan.
0: Serius beneran, bisa dicari. 2007.
2: Ini fakta nih guys, kalau lo gak percaya coba dicari sendiri aja ya.
0: Bener. Wow, tapi apa maksudnya, itu siapa yang pertama kali ngasih?
2: Yang mengenalkan.
0: Mengenalkan gitu, Beyonce, Benson, gitu tuh siapa?
1: Opa-opaku.
0: Oh, oke. Karena
1: opaku juga musisi.
0: Iya, benar.
1: Jadi, jangan era-era tahun segitu ya.
0: Betul.
1: Iya. Aku di suruh dengerin lagu seperti itu.
2: Celine Dion.
1: Iya, Celine Dion. Diana Ross.
2: I Found My People, bro.
0: Benar, dia juga lagu-lagu itu 80s, 90s
2: semua nih. Aku mundur soalnya. Iya. Kalau band, kamu dengerin juga gak yang di era-era itu?
1: Earth, Wind & Fire.
2: Bener. Eranya Queen gitu-gitu ya. Gila. Kalau dari Whitney Houston, kamu suka lagu apa? Karena sekarang lagi naik kalau gak salah yang Greatest Love of All ya.
1: Aku suka itu, aku juga suka Singing All My
2: Wow. Groovy banget. Parah.
0: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Rachel ya tentunya. Karena
1: Rachel.
2: Jangan digabung dong.
0: Sama Rachel.
2: Rachel Olivia di malam hari ini.
0: Ya, sekarang baru aja ngerilis single terbaru berjudul
1: Bingung.
0: Kira-kira lagi ada yang bingungin atau lagi ada yang bikin bingung atau apa nih sebenarnya?
2: Nanti pasti kita bakal tanya-tanya ya.
0: Betul, pasti teman produser seluruh Indonesia pada bingung kan. Jadi kalau daripada bingung, mending tanya aja di malam hari ini.
2: Boleh banget. Kalau langsung merapat ke YouTube-nya RRI Jakarta di kolom chat-nya nanti kita bacain.
0: Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Prodo FM Jakarta di 0811 801 05.
2: So, jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

to the moon.

0: MLC Music Live.
1: Yes, masih barengan sama Elan dan juga Edit dan juga Rachel Olivia.
2: Hey.
0: Alright. Ini Rachel baru aja yang rilis single terbaru. Judulnya adalah Bingung.
1: Bingung.
0: Apa sebenarnya kebingungan yang ingin disampaikan di lagu ini? Itu sebenarnya apa sih?
2: Kebingungan yang ingin disampaikan itu tentang perasaan yang pastinya kan.
0: Oke. Okay.
2: Kayak dia tuh suka nggak sih sama aku?
0: Oh, I see.
1: Ini korban-korban kebingungan berarti.
0: Aduh.
2: Korbannya cowok
0: bingung. Lagi musim sih.
1: Iya.
0: Lagi musim.
1: Cowok bingung. Oh gitu. Tapi kalau di lagu ini ya, kamu punya ini ya, punya pesan atau kayak cerita sendiri gitu sebenarnya yang dari real life terus dituangkan di lagu ini?
2: Justru itu, iya.
1: Full. Wah, gokil.
2: Jadi sebenarnya tuh aku buat lagu ini tuh udah dari tahun 2023.
0: Oke.
2: Jadi sebelum aku idol.
1: Oke.
2: Aku udah buat karena aku udah suka seorang. Gitu lah.
0: Oke.
2: Zaman sekolah, itu kan kamu sekolahnya.
0: Iya.
2: Jadi aku mengagumi orang itu, terus gimana ya kok jadi bingung gitu ya, kayak bingung untuk tentang perasaan aku sendiri.
0: Oke.
2: Bingung dan abis itu kayak seru nih kalau dibikin lagu.
1: Oh gitu.
2: Takut.
1: Tapi itu sebenarnya adalah apa ya? Waktu itu kamu mencoba untuk memastikan kah akhirnya kayak sebenarnya ini mau dibawa lebih jauh kah atau ya udah di sini aja gitu.
2: Aduh, aku orangnya gengsian lagi kan.
1: Akhirnya bikin lagu ya. Sebenarnya dibikin lagu.
0: Oke.
2: Okay.
1: Ya. Jadi enggak sempat dikonfirm ya.
2: Tidak sempat. Di dalam lagu itu, nanti aku sebut aja lah ya.
0: Oke, boleh.
2: Tertulis namanya dia.
0: Oke. Berarti apa ini adalah sebuah pergerakan yang cukup berani ya dari seorang Rachel ya.
1: Sangat berani, luar biasa. Bahkan dia namanya diabadikan di lirik lagu ini.
2: Iya, jadi aku terinspirasi dari lagunya Krisya.
0: Okay. Oh, yang apa tuh?
1: Yang mana?
0: Oke.
2: Terus, kayaknya seru nih kalau bikin dari namanya dia.
0: Bingung. Ayo bingung. B.
1: Bambang.
2: Waduh.
1: Agak repot.
0: Kita
1: harus satu-satu berarti.
0: Oke.
2: Pokoknya ada lah di dalam situ.
0: Tapi
2: cari tahu nggak apa-apa.
0: Boleh. Cari tahu sendiri ya. Nanti kalau teman berdua tahu abis dengerin, boleh kasih tahu.
1: Kasih tahu kita dong. Kira-kira kamu nemu nama apa nih di
2: sini?
0: Oke. Tapi maksudnya endingnya, apakah cuman akhir mengagumi aja, atau kayak ya udah akhir mengikhlaskan gitu? Gimana tuh?
2: Kalau hashtag zaman sekarang, hashtagnya just friend.
0: Apakah friend? Apakah Rachel adalah tipikal yang tidak mau merusak pertemanan?
1: Karena kadang terlalu berharga gitu. Daripada kita menjauh.
2: Ya, gitu lah. Jadi kita berteman baik lah intinya.
0: Oke.
2: Dan dia juga udah bahagia dengan orang lain.
0: Ding.
1: Oh iya. Tapi apakah ini muncul karena ada mixed signal awalnya yang kayak kayaknya lu baik banget deh ke gue gitu.
2: Iya, betul.
0: Oke.
2: Kayak dia tuh nunjukin tanda-tanda kayak dia suka sama aku gitu nunjukin awalnya. Terus kayak tiba-tiba kok enggak ada tanda-tanda, tiba-tiba ada lagi. Jadi kayak tarik ulur gitu loh.
0: Oh, dari situ justru kamu terinspirasi. Tapi nulis ini butuh waktu berapa lama nih berarti? Cuma satu malam. Cepet ya.
1: Percintaan orang ya.
0: Emang berarti kan ini sebenarnya percintaan zaman SMA kan?
1: Iya.
0: Zaman SMA, dan kata orang juga maksudnya cinta-cinta zaman SMA, zaman sekolah tuh yang lucu-lucunya gitu loh. Kalau dia ngerti kan? Iya. Paling mentok-mentok mentok-mentok putus kan gara-gara fokus UN. Ah. Sekarang udah gak ada UN, udah gak ada UN. Oh, sekarang ini SP katanya.
1: Kalau
2: SMA-nya PTN ya?
1: PTN. Kalau zaman SD edit dulu apa Eptanas ya? Eptanas ya. Masih evaluasi hasil belajar nasional gitu.
2: Oh,
1: iya. Dulu banget lah pokoknya.
0: Dulu banget.
1: Iya.
0: Oke, berarti nulis cukup dalam satu waktu. Artinya
1: nulis tuh cukup dalam satu malam aja menurut kamu ya.
2: Iya.
1: Tapi dia tahu enggak akhirnya pada akhirnya si orang ini nih, si bingung ini tahu nggak bahwa lagu ini tuh tentang cerita kalian gitu?
2: Tahu.
0: Oke.
2: Karena gini.
0: Oke. Gak apa-apa, boleh.
2: Jadi fun fact-nya, lagu ini tuh sebenarnya mau diproduksi sama dia. Jadi dia itu human
1: sushi. Yang bener-bener aja lah. masa lagu dia yang produserin dia juga. Senormalnya aja.
2: Dia nggak tahu.
0: Awalnya nggak tahu.
2: Dia kayak, gue baru bikin production team nih, dia bilang gitu, lu mau gak workshop bareng, okay. Terus lu ada lagu gak, blablabla. Terus kayak, ayo, gue ada nih lagu, aku kasih beberapa lagu, terus kayaknya ini deh yang cocok, aku sengaja tuh.
1: Oke,
2: tapi posisinya emang aku udah gak ada rasa, soalnya aku berani gitu. Terus kayak, ya udah, akhirnya kita ketemu, aku sama teman-teman dia ketemu, and then di situ tuh ya udah kita cerita dan lain sebagainya. Terus pas sebelum mau pulang ya udah aku bilang, lu tau gak sih lagu siapa gitu. Okay. Aku pede aja gitu bilang gitu, coba lu lihat deh lirik gini nih.
1: Oke baik.
2: Aduh, malu banget sumpah. Terus pas dilihat gitu kan, dia kaget, oh ternyata lagu buat gue. Ya udah dia bilang thank you, tapi dia salting gitu. Wow, dia gak nyangka ternyata lagu bingung itu buat dia.
1: Laki-laki.
0: Gue gak kebayang sih kalau emang jadi produserin. Apa ini benar jadi diproduserin sama dia?
2: Enggak
0: ya? Kalau kebayang diproduserin sama dia, terus dia juga tahu ini lagunya dia, buat dia gitu. Ulangi. Take vokalnya ulangi. Kayak awkwardnya kayak gimana ya?
1: Kayaknya kurang naik deh.
0: Naik lagi bisa.
1: Akan sangat awkward
0: mungkin ya.
1: Udah. Tapi gokil sih itu.
0: Gokil banget.
2: Kalau
1: misalkan akhirnya dia harus tahu ya.
2: Iya, harus tahu.
1: Benar.
2: Terus aku kayak izin. Oh izin ya, lu jadi inspirasi gue dong.
1: Bah, itu jujur.
2: Oke silahkan, gak apa-apa. Yaudah, terus dia bilang thank you juga. Yaudah, kita teman baik aja.
0: Benar.
1: Klunya musisi, perang sini gak jangan-jangan.
2: Bahaya.
0: Tapi maksudnya ini kan adalah perasaan yang apa ya, mungkin sebagian orang juga gak akan berani gitu kan menuangkan dalam bentuk lagu pun.
1: Iya.
0: Tapi kenapa akhirnya Rachel berani buat nulis lagu ini gitu? Karena mungkin ya buat sebagian orang nulis lagu kan agak-agak menakutkan. Betul. Gitu kan, untuk ceritanya diketahuin semua orang.
1: Iya.
0: Gitu.
2: Karena apa ya, kalau saat itu sebenarnya aku gak berpikir untuk lagu ini tuh jadi dirilis gitu. Jadi kayak, kan aku belum ikutan ajang kan, lagu ini tuh udah aku tulis gitu. Jadi kayak, buat iseng-iseng aja awalnya. Terus pas setelah di YouTube Idol, terus ketemu produser-produser gitu. Terus aku liatin nih lagu ini, ternyata pada bilang enak, ayo rilis aja nih. Sampai akhirnya ketemu yang terakhir yang cocok.
1: Berarti nama cowoknya nih Dit, Ingung. Nama Ingung.
0: Salah. Ngung.
1: Kita masih main tebak-tebakan.
0: Masih main tebak-tebakan.
1: Gimana kalau kita dengerin aja kan?
0: Ya, abis ini kita malah dengerin dulu tuh Pamro 2. Jadi buat kamu semua yang mungkin masih ingin bertanya, boleh banget. Ada mungkin nanti setelah denger, lu tahu siapa nih nama laki-laki yang ada di dalam sebuah lagu ini.
1: Coba ambil pulpen atau kertas ya, langsung lu catat kira-kira ada apa nih di namanya. Kayak mecahin ini ya, teka-teki ya.
2: Beneran bingung ini mah.
0: Beneran bingung. Ya udah, nama Bro dulu langsung aja. Ini dia, Rachel Ogie dengan
1: Bingung.
3: Music Live Chat.

0: dengerin ya. Bingung dari Rachel Olivia.
1: Betul banget, teman berdua.
0: Betul, wow. Dan teman saya di sebelah saya juga masih bingung.
1: Dia masih mencari dari nama-nama. Karena banyak sekali kata-kata di sini.
0: Gua udah nemu, bro.
1: Oh, udah nemu ya?
0: Coba teman berdua ada yang nemu
1: gak? Ada yang nemu gak?
0: Kasih tahu ke kita
1: coba, ya. Coba yang nemu ya. Di YouTube kalau misalnya. Ya ya ini dikasih kata ya sama
0: penulisnya ya. Bener. Tapi Rachel yang nulis sebenarnya apa nih maksudnya yang pingin disampaikan ke pendengar gitu. Nah mungkin nih pesan apa nih yang akhirnya mungkin bisa diambil dari teman-teman yang dengerin lagu ini gitu.
2: Jangan bingung.
0: Iya sih. Lu jadi cowok jangan bingung gitu.
1: Begitu.
2: Kita kalau suka-suka aja gitu. Jangan tarik ulur. Kitanya yang bingung kan.
1: Tapi kan kadang orang cuma being nice. Iya gak sih?
2: Oke aku pulang.
1: Orang cuma being nice aja.
0: Oh gitu lah.
2: Oh gitu.
1: Gak tahu.
0: Jadi harus apa yang kalau iya enggak gitu ya.
1: Jangan iya enggak gitu.
2: Iya enggak.
0: Jangan enggak.
1: Jangan terus iyanya enggak.
0: Iya benar.
1: Iya benar. Oke, jadi kamu pengennya sebenarnya berpesan kayak udah yang jelas aja lah gitu.
0: Benar. Tapi kalau misalnya ada teman pro 2 yang mungkin posisinya lagi sama nih kayak Rachel pada saat itu gitu. Betul. Ya. Yang lagi dilanda kebingungan begitu ya.
2: Aduh.
0: Apa yang harus dilakukan oleh seseorang ini?
2: Apa yang harus dilakukan ya? Kalau aku, kalau aku kan tipenya yang kayak jalanin aja.
0: Oke. Okay.
2: Sampai jalanin sampai bingung.
1: Enggak. Wow.
2: Waduh. Kalau nggak dijalanin ya nggak ada nggak gue bingung.
0: Bener.
1: Dijalanin aja.
2: Iya, jalanin aja.
1: Oke. Okay. Tapi kalau ternyata udah jalanin nggak kemana-mana gimana?
2: Ya, kayak aku lah itu.
1: Kalau kayak gitu gimana sih bro? Maksudnya situasinya kompleks dong ya kalau
0: kayak
1: gitu.
0: Kompleks, bener.
1: Iya. Gue tuh ada buat lo gitu.
0: Bener, tapi kadang-kadang gue gak ada gitu.
1: Iya, lo mana gitu.
0: Iya sih, bingung sih.
2: Bingung kan?
0: Itu bingung, sangat bingung.
2: Ya udah dengerin lah lagu aku.
1: Itu. Itu biar gak bingung ya.
2: Yes.
1: Tapi kalau di menurut Rachel, menurut kamu setiap di lirik mana yang paling jadi lirik favorit kamu dulu?
0: Iya.
1: Ketahuan ya?
2: Aduh, ketahuan.
1: Tapi belum tentu.
0: Oh ya, belum tentu di situ sih.
2: Oke. Yang awalnya biasa jadi gak biasa.
0: Oh. Oke, iya sih. Iya
2: kan. Karena kan kadang cinta gitu, dari biasa, tapi tiba-tiba, kok ada bumbu-bumbu nih? Apa nih?
0: Iya. Kok jadi beda ya?
2: Betul.
0: Kok dia jadi gini ya?
1: Tapi itu tadi, takut merusak pertemanan yang udah ada. Gitu.
0: Bisa jadi. Ada gua mah, ruin your friendship bro.
1: Taruhannya gede
0: juga. Loh, kan gini, kadang tuh yang apa yang besar resikonya, benefitnya juga, yang dapetnya juga besar.
1: Jadi,
0: Iris Arita.
1: tapi ada orang yang main aman juga.
0: Mungkin
1: Rachel main yang aman.
0: Aman-aman aja lah.
1: Gitu.
0: Tapi berarti lagu ini ditulis pertama kali 2023.
2: Iya.
0: Terus akhirnya diproduksi
2: 2026.
0: Wow, lama berarti ya, 3 tahun gitu ya.
2: Iya, 3 tahun.
0: Tapi akhirnya setelah 2026 akan diproduksi, apakah ada perubahan nih dari lirik OG-nya gitu kan?
2: Iya.
0: Karena kan yang awalnya mungkin kayak iseng-iseng aja nulis kan, tapi sekarang akhirnya menjadi sesuatu yang apa ya, kayak dalam tanda kutip lebih serius lah untuk diproduksi gitu kan.
2: Ada perubahan dari beberapa, tapi ya di bagian-bagian akhir gitu. Terus juga ada perubahan aransemen. Jadi karena aku ketemu beberapa produser gitu, jadi mood aku tuh beda-beda, apa ya, kayak referensinya gitu, dituanginnya beda-beda. Sampai akhirnya ketemu yang kayaknya, aku banget nih, barang kayak klik gitu.
0: Seru-seru, berarti take vocalnya berapa lama nih?
2: Cuma sehari.
0: Satu hari aja. Cukup satu hari bro.
1: Jago dia nih.
0: Penyanyi bro.
1: Iya.
0: Kalau kita.
1: Ya.
0: Gak jadi-jadi.
1: Kita gak tek-tek ya.
2: Gak tek-tek.
0: Kita sadar diri.
1: Iya, betul. Tapi mungkin kita akan mengadu nasib di Idol nanti ya.
0: Aduh, terlalu mengadu.
1: Kita adu. Siapa tahu ya,
0: Terlalu mengadu.
1: Terlalu hoki nanti. Adu hoki ya, weh. Iya.
0: Berarti akhirnya ini di produksi sama?
2: Portri Production.
0: Okay. Ada yang menarik gak selama proses produksi?
1: Produksinya?
2: Di aransemen-aransemennya itu. Karena semakin aku dewasa, semakin banyak lah tukang referensi.
0: Iya sih.
2: Terus juga ngobrol sama kakak-kakak yang referensi juga gila-gila gitu. Jadi kayaknya enak di gini deh, Cel.
1: Jadi karena makin banyak referensi, makin kayak
2: banyak maunya.
1: Jadi mau boleh nih. Gitu.
2: Lamanya di situ.
1: Oke. Tapi dari kesulitan vokal nggak ada sama sekali berarti?
2: Vokal juga enggak aman.
1: Jago dia bener, asli dia jago bener. Karena kadang yang ngobrol sama kita pun di sini beberapa kali ada kesulitan ya. Kamu keren banget berarti. Gokil.
0: Ya ada ngobrol-ngobrol, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Salah satu ini jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLZ Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Jam
1: dan masih bareng sama Rachel Olivia.
0: Right.
1: Tadi kita udah sempat ngobrol dan kita mengulik ya tentang lirik di lagu ini.
0: Lo belum ngulik, lo kurang ngulik.
1: Gue nanti ngulik. Gue nanti akan ngulik. Gue nanti akan ngulik. Karena biasanya di jam 12 ke atas tiba-tiba muncul nama ini.
0: Oh iya bener. Langsung ketemu nanti ya.
1: Iya. Atau perlu digosok pakai koin.
2: Undian kali ya.
1: Gosok undian.
0: Benar. Tapi berarti lagu ini paling enak tuh dengerin pas kapan?
1: Best listening time.
2: Pas kapan aja sebenarnya?
0: Iya sih.
2: Ketemu malam-malam tuh.
0: Wah. Wow.
2: Makin overthinking tuh.
0: Gara-gara si orang bingung ini.
2: Iya.
1: Oh berarti bingung ada sisi positifnya dong.
0: Kenapa tuh?
1: Kenapa jadi lagu?
0: Oh iya bener sih.
1: Iya, bener sih. Berarti enggak apa-apa bro jadi being nice.
0: Kayak gitu dong. Okay. Itu namanya pembenaran namanya. Namanya pembenaran itu
1: tadi kayak gitu dong.
0: Enggak dong.
1: Enggak. Kalau dia enggak bingung, kayaknya belum tentu ada lagu ini kan.
0: Lagunya yang lain.
1: Oh iya bener.
0: Ceritanya lain, bukan bingung.
1: Oh iya gitu.
0: Pasti jadinya.
1: Beda.
2: Keren.
1: Oh, jadi best listening time di malam-malam.
2: Iya.
0: Malam-malam.
1: Pas lagi nyuci mobil.
0: Terlalu terlalu random, Mas.
1: Boleh dong.
0: Ya bisa sih.
1: Boleh dong.
0: Agak-agak gimana ya?

0: berikutnya.
1: Kira-kira akan ada apa di next project-nya nih? Boleh ada yang bisa di-spill
2: gak? Ada di-spill gak?
0: Sesuatu yang beda dari Rahel.
1: Wow. Wow, menarik. Ini seru sih.
2: Udah gak bingung nih.
1: Kalau udah itu cerita apa, okay, bro?
0: Tapi masih ada bingungnya lagi.
2: Gak jauh berarti. Gak jauh-jauh berarti.
1: Tapi berbeda gitu.
2: Tapi beda.
1: Beda cerita.
2: Beda orang.
1: Beda orang.
2: Beda orang. Beda
0: orang. Terus musiknya juga lebih apa ya? Lebih ada sambal-sambalnya. Lebih ada jazz-jazznya.
1: Itu beda banget.
2: Lebih Neymar nih.
1: Salah.
2: Ada sambal-sambalnya.
1: Iya. Berarti masih single atau next akan ada EP atau EP? Album?
0: Untuk next masih single.
1: Single dulu ya.
0: Aku juga single.
2: Itu. Mungkin teman produser se-Indonesia ada yang bisa deh.
1: Kok kita malah jadi bingung?
2: Iya. Berarti masih ngumpulin single dulu ya?
1: Masih banyak yang di explore dulu ya. Pokoknya bisa dipantengin aja di sosial medianya. Di mana?
0: Di rahelolivia.official.
2: Kalau pengen dengerin lagunya di YouTube, boleh kepoin YouTube-nya di mana?
0: Sama, rahelolivia.official. Dan juga YouTube-nya Hits Record.
1: Yes.
0: Karena bingung ada di YouTube-nya
1: Hits Record. Yes, betul itu dia. Dan pokoknya bisa didengerin di semua DSP.
0: Semuanya.
1: Dan ternyata bisa didengerin di Brodo FM
2: seluruh Indonesia.
1: Alright, thank you so much.
0: Banyak.
2: Betul.
1: Yes, thank you so much. Rekel. Ya apa?
2: Biar tetap naik terus lagunya.
1: Oh iya benar. Benar. Cukup lagunya aja yang bingung, kamu enggak usah bingung request apa gitu ya.
0: Yeah.
1: Oke, terima kasih Rekel.
2: Thank you banget.
0: Sukses
1: selalu. Itu.
2: Jangan sampai kampok main kesini ya.
0: Iya, enggak dong.
1: Maaf udah umur.
2: Jangan kapok-kapok untuk main kesini dan juga sukses untuk seluruh proyek ya pastinya.
0: Thank you, amin.
1: Terima kasih juga teman bro dua. Yes. Udah seru-seruan malam hari ini.
2: Betul.
1: Ini seru banget ngobrol bareng sama Rachel. Nanti mungkin Ellen bakal cari tahu lagi siapa nama yang ada di lagu ini ya.
2: Nanti kalau ada gue siarin langsung.
0: Aduh.
2: Oke, kalau gitu abis ini bakal lanjutin juga sama penyiar-penyiar Perdua FM seluruh Indonesia kesayangan kamu.
1: Betul.
2: Dan kita pamit dulu, Elani Gustandaru pamit.
1: Erita mau pamit.
2: Dan juga
0: Rahel Olivia pamit.
1: Alright.
2: Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: baik kamu.
1: Yo, kita teman Prodo balik lagi nih di Prodo FMB, aku emang terbaik kamu nih teman Prodo. Iya, kita sudah ikuti MLC Music Live Chat ya, sudah seru-seruan bareng Kak Edit dan juga Kak Elan dan juga tentu saja dengan Rachel Olivia. Gimana nih teman Prodo, perjalanan yang sudah kamu tapaki di sepanjang hari ini?

Kalau berbicara soal perjalanan ya, yang namanya perjalanan hidup itu kita kayak pengen pengen sekali perjalanan kita itu ditemani oleh orang-orang yang selalu mengerti dengan keadaan kita. Betul tidak? Selalu mengerti akan keadaan kita, yang selalu memberikan kita dukungan, memberikan support ya, memberikan support untuk perjalanan atau mungkin yang ingin kita tuju ya dalam berproses gitu. Tapi yang harus kamu ketahui ya teman Pro 2, bahwa tidak semua orang itu menginginkan kita tuh menjadi orang yang sukses. Ya, karena kita sebagai manusia itu punya keinginan yang sama. Iya tidak. Kita semua punya keinginan yang sama, yang ingin menjadi yang lebih baik, gitu. Menjadi lebih baik dan menjadi sesuatu yang tidak pernah dipikirkan oleh orang lain. Menghadapi kritik dari banyak orang itu adalah bagian daripada proses yang memang harus kamu hadapi ya teman berdua. Dalam ingin mencapai sesuatu, pokoknya semua itu membutuhkan proses yang tidak mudah, yang ya pokoknya tidak gampang untuk ya untuk mencapai apapun yang kita inginkan di dunia ini. Tapi ya tetap semangat ya teman berdua dalam perjalanan, pokoknya dalam proses kamu yang sedang kamu hadapi, yang pokoknya tetap semangat saja buat teman-teman berdua. Kalau kamu lelah boleh ya untuk beristirahat ya, kalau kamu lelah istirahatlah, bukan menyerah ya teman berdua. Ayo tetap semangat dan juga jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng Rafael karena kita akan masih punya pembahasan yang mau kita bahas di malam hari ini nih teman berdua. So jangan kemana-mana, stay tune on Pro 2 FM ya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
2: Jangan galau malam-malam.

Oke, dan teman-teman, kalau berbicara soal perjalanan hidup ya, kita itu harus bertumpu kepada pendirian kita dan juga kita bertumpu kepada diri kita sendiri nih teman-teman berdua. Dan juga yang harus kamu buat ya, yaitu membuat diri kamu tuh nyaman dengan diri kamu sendiri nih teman-teman berdua.

Dan apakah kamu sudah nyaman dengan diri kamu sendiri nih, teman berdua? Nah, kali ini ya teman berdua, ini Rafael punya pembahasan nih. Orang yang semakin nyaman dengan diri mereka sendiri ya, seiring bertambahnya usia, biasanya itu menunjukkan beberapa perilaku nih teman berdua, menurut psikologi. Seiring bertambahnya usia, banyak orang itu mengira ya kebahagiaan itu datang dari pencapaian yang lebih besar, harta yang lebih banyak, atau pengakuan dari orang-orang lain gitu. Padahal nih teman berdua, menurut berbagai kajian psikologi ya, menurut berbagai kajian psikologi, salah satu tanda kedewasaan emosional yang paling nyata itu justru adalah kemampuan seseorang itu merasa nyaman dengan dirinya sendiri.

Nah, orang-orang seperti ini ya biasanya terlihat lebih tenang, lebih bijaksana dalam mengambil keputusan, dan tidak mudah terombang-ambing oleh tekanan sosial nih teman berdua. Dan kira-kira perilaku apa saja nih yang biasanya muncul pada seseorang yang semakin nyaman dengan dirinya sendiri seiring bertambahnya usia? Jangan kemana-mana, Anda tetap stay tune bareng Rafa di Prodo FM. Ya, teman. Sampai kan?

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ngaku fans bola, jangan cuma lihat highlight di media sosial aja. Piala Dunia 2026 bakal jauh lebih seru kalau dinikmatin bareng RRI Bias. Mulai dari update skor, komentar pertandingan, fakta-fakta unik, sampai cerita seru di balik aksi para bintang dunia. Semuanya bakal nemenin kamu sepanjang Piala Dunia 2026. Jadi, ajak teman, sahabat, atau keluarga nih biar euforianya makin seru dan penuh keseruan. Dengerin juga siaran kami di 94.5 FM Pro 2 RRI Biak, streaming lewat RRI Digital, YouTube RRI Biak, dan platform digital RRI lainnya. Yuk, jadi bagian dari euforia Piala Dunia 2026 bersama RRI Biak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ahora que tenemos un producto hoy en día, en este perilaco yang sering muncul ya, pada orang yang sudah merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Nah, yang pertama yaitu mereka itu tidak lagi itu terobsesi mendapatkan validasi dari orang lain, teman-teman berdua. Saat masih muda ya, tidak sedikit orang itu merasa harus disukai semua orang. Ya, harus disukai oleh semua orang. Ya, mereka khawatir ya terhadap penilaian orang lain, takut dikritik, bahkan rela mengorbankan kenyamanan demi memperoleh suatu tujuan. Namun, seiring bertambahnya usia ya, dalam pengalaman hidup, banyak orang itu menyadari bahwa menyenangkan semua orang itu adalah sesuatu yang mustahil. Nah, dalam psikologi ya, kondisi ini tuh menunjukkan meningkatnya motivasi intrinsik, yaitu dorongan yang berasal dari dalam diri. Ya, itu bukan dari pujian ya, bukan dari pujian atau penghargaan orang lain ya, tapi dari dalam diri kita sendiri yang memproduksi. Mereka itu tetap menghargai masukan, tetapi tidak menjadikan komentar orang lain sebagai penentu harga dirinya. Dan juga ya teman-teman berdua, orang-orang yang nyaman dengan dirinya sendiri ya, itu mereka lebih mudah untuk mengatakan tidak. Ya, mereka lebih mudah untuk mengatakan tidak. Mereka itu tidak merasa harus menerima setiap permintaan ya. Mereka itu tidak merasa harus menerima setiap permintaan hanya karena takut mengecewakan orang lain. Nah, kemampuan mengatakan tidak, no, menunjukkan adanya batasan psikologis ya. Ya, batasan psikologis yang sehat. Alih-alih merasa bersalah, mereka itu memahami bahwa waktu, tenaga, dan kesehatan mental adalah sumber daya yang perlu untuk dijaga. Sikap ini membuat mereka itu lebih mudah mampu ya menjaga keseimbangan antara membantu orang lain dan memenuhi kebutuhan diri sendiri. Dan tidak terlalu membandingkan diri mereka dengan orang lain. Media sosial, ya seperti yang kita ketahui nih teman-teman berdua, media sosial membuat kebiasaan membandingkan diri itu semakin mudah terjadi. Namun seseorang yang telah menemukan kenyamanan dalam dirinya menyadari bahwa setiap orang itu memiliki perjalanan hidup yang berbeda-beda. Mereka itu tidak lagi merasa tertinggal hanya karena melihat pencapaian orang lain. Justru sebaliknya, mereka itu lebih fokus membandingkan dirinya dengan versi dirinya yang ada di masa lalu. Dan juga ya teman-teman berdua, mereka itu mampu menikmati waktu sendirian. Menikmati waktu hanya sendiri nih teman-teman berdua. Ya, mereka menggunakan momen-momen sendiri ya, kesendirian untuk membaca, berjalan santai, menulis, berolahraga, dan sekedar menikmati ketenangan. Apakah kamu juga suka dengan hal yang berbau ketenangan? Ya, kalau kamu suka berarti kamu sudah nyaman dengan diri kamu sendiri nih teman-teman berdua. Nah, dan juga mereka lebih tenang ya, lebih tenang dalam menghadapi kritik dari orang lain teman-teman berdua. Jadi kamu juga harus lebih tenang untuk menghadapi kritik. Ya, bukan dalam artian apa ya, tapi kayaknya kamu juga harus lebih tenang teman-teman berdua dalam menghadapi kritik agar kamu tuh bisa merasa nyaman dengan diri kamu sendiri. Biar apa? Biar kamu tuh tidak terlalu terbeban dengan kritikan orang lain yang datang menghantui pikiran, yang membuat kamu lama-kelamaan bisa stres, ya kan? Jadi ya lebih baiknya ya teman-teman berdua, sarannya buat kamu nih agar lebih tenang menghadapi kritik. Dan yang terakhir nih ya teman-teman berdua, mereka lebih mudah untuk memaafkan diri sendiri. Ya, selain menenangkan diri ya saat menghadapi kritik orang lain, kamu juga harus lebih memaafkan diri sendiri. Banyak orang nih menjadi kritikus paling keras bagi dirinya sendiri ya. Banyak orang menjadi kritikus paling keras bagi dirinya sendiri. Kesalahan kecil itu terus diingat, sementara keberhasilan seringkali diabaikan. Namun orang yang semakin nyaman dengan dirinya ya, itu belajar memperlakukan diri sendiri dengan lebih penuh kasih. Konsep ini itu dikenal dalam psikologi sebagai self-compassion. Nah, mereka memahami bahwa setiap manusia itu pasti pernah gagal, membuat keputusan yang kurang tepat, atau mengalami penyesalan. Alih-alih menghukum diri sendiri ya, mereka itu memilih belajar dari pengalaman tersebut dan melangkah maju. So, sudah siapkah kamu untuk melangkah maju?

0: Lo nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh, dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.
4: Produen
5: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produen FM. Produen.

0: Nombangan adalah sebutan bagi orang Kaili di Sulawesi Tengah untuk sebuah permainan melempar kemiri yang dijadikan gacu ke sebuah lingkaran yang di dalamnya terdapat kemiri lain sebagai taruhannya. Nombangan sendiri secara harfiah berarti tempurung kelapa. Permainan nombangan dimulai jika gacu mengenai dan mengeluarkan kemiri taruhan dari dalam lingkaran. Saat itu, para pemain akan berteriak "Mobanga". Jadi, kata "Mobanga" sebenarnya hanya berhubungan dengan kena atau tidaknya gacu pada taruhan yang ada di dalam lingkaran. Permainan yang disebut dengan nombangan ini tidak membutuhkan tempat yang khusus. Ia dapat dimainkan di mana saja, asalkan di atas tanah. Nilai yang terkandung dalam permainan nombangan adalah melatih ketangkasan, kecermatan, keuletan, dan sportivitas.
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

Yo, kita nomor berdua. Waduh, nggak terasa nih ya, kita sudah hampir memasuki Just Music di malam hari ini. Dan pokoknya selamat malam buat teman-teman Pro 2. Selamat beraktivitas, tetap semangat buat kamu yang masih tetap bekerja. Dan di Just Music ya teman-teman Pro 2, lagu-lagu hiburan akan tetap hadir menemani kamu sampai nanti di jam 12 malam nih teman Pro 2. Ya, dari jam 11 sampai di jam 12 malam. So, buat kamu nih teman Pro 2, merasa nyaman dengan diri sendiri itu bukanlah tujuan ya yang dicapai dalam semalam. Ini adalah hasil dari perjalanan panjang yang dipenuhi pengalaman, kegagalan, pembelajaran, dan refleksi diri. Semakin bertambahnya usia, banyak orang itu mulai memahami bahwa kebahagiaan sejati itu tidak selalu berasal dari apa yang dimiliki atau bagaimana orang lain memandang mereka. Justru ketenangan muncul ketika seseorang mampu untuk menerima dirinya apa adanya sambil terus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau kamu mulai merasa dan juga buat kamu nih teman Pro 2, ya rasakanlah apa yang kamu rasakan dan pokoknya nikmatilah apa yang kamu miliki saat ini teman Pro 2, dan jalanilah hidup apa adanya, dan jangan lupa untuk sayangi diri kamu sendiri. Stay tune jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Ya lo ibu, ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Tahu kabar kamu nak di sana, mana kabar kamu, kuliah kamu.
0: Baik-baik aja bu, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya, ganggu aja. Aku lagi jalan nih mau ke kosan, udah ya nanti aja teleponnya.
1: Udah nyanyi nak, kabarin ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Sudah akhirnya

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu. Produ FM.
3: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Too high. I'm done. I hate it.

Perempuan setengah baya itu memasukkan ujung benang ke lubang yang dianyam menjadi seperti mata rantai yang saling berkaitan. Tutupannya terbentang pas setengah jadi. Kedua kakinya dipakai untuk membantu membuat tas yang dalam budaya Papua dikenal dengan nama noken. Rajutan benangnya dipintal dari serat kayu meninjau atau orang Papua menyebutnya genemo. Noken dipakai hampir oleh semua suku di Papua dan menjadi semacam simbol kesejahteraan. Di kampung pedalaman, noken masih dipakai sebagai sarana pembawa barang. Di kota, benda ini hanya dipakai sebagai pajangan, simbol kepapuaan seseorang. Meski nasibnya kini diambang kepunahan, noken telah ditetapkan menjadi warisan budaya dunia.

0: aku sudah tidak bisa mengerti apa itu cinta. Terima kasih.
1: Kak, aku boleh minta tanda tangan gak?
0: Oh, ya.
1: Sebenarnya aku penasaran banget sama kelanjutan dari buku ini. Boleh nyentuh sedikit gak sih, Kak?
0: Boleh aja. Asal ditukar dengan satu benda yang punya memori baik begitu. Setiap Rabu sore.

0: Muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, tak uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
0: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral, su. Kau pemuka dan foto KTP mereka tebar di semua nomor kontak.
2: Riko, iya kak? Ini maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit, ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.

0: Kak, wah murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepet kaya nggak?
2: Ngapain? Ngepet?
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya nggak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih nggak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Yogi dan teman berdua, satu lagu terakhir Soundwave Real Love. Ini sekaligus menutup perjumpaan kita di sepanjang edisi hari ini ya. Yaitu 16 Juli 2026. Nah, dan mengucapkan banyak terima kasih nih buat teman-teman Pro 2 yang tetap stay tune on Pro 2 FM Biak ya, di sepanjang hari ini yang terus pantau-pantau. Dan pokoknya mohon maaf juga nih teman-teman Pro 2 jika ada salah kata nih yang terlanjur terucap. Oke, dan juga buat kamu teman Pro 2 untuk selalu ingat ya bahwa hidup ini itu singkat. Jadi manfaatkan dan jalanilah hidup kamu sebaik-baik mungkin. So, saya Rafael Rembino beserta kru yang bertugas pamit. Sampai ketemu lagi esok pagi, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami dari Timur Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Claude Weber. Claude FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Claude FM. Stay tuned on Claude FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: lupa saya berita di koran. Ada ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu di jambret gitu. Kamu denger gak sih?
1: Eh alah, ternyata main HP di belakang.
0: Bentar. Aku mau balas WA aku.
2: Kejahatan kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
3: Produenza,
4: teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: sudah ada salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang. Makanan dari tempat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari tempat bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan Mangkok Minang. Santan melambangkan kalung jadi pandai. Cabai merefleksikan kepedesan dari alam ulang. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menimbulkan musyawara dan kesepakatan.
1: Radio Republik of

0: sibuk, mana sempat beres-beres. Entarlah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang. Ya iyalah, sayang tahu ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga, bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Ganti lah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan? Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Produa.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Waduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: masyarakat setempat. Istilah pikon berasal dari kata pikonani, yang dalam bahasa Balian berarti alat musik bumi. Alat musik pikon ini terbuat dari jenis bambu yang beruas dan berunggak. Cara memainkannya dengan meniup sambil menarik bagian talinya. Dan suara yang dihasilkan hanya bernada do, mi, dan sol.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi, Bu.
1: Siang, Mas. Jam berapa ini?
0: Jam 10, Bu.
1: Terus?
0: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
1: Mau apa?
0: Wawancara kerja, Bu.
1: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
0: Jam 8.
1: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
0: Loh, sama ayam?
1: Gimana nggak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu nggak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
0: Gimana ya? Aku diterima kan, ya? Ya, ayam. Aku diterima kan? Aku diterima kerja di sini kan, Yam?
1: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Jombangan adalah sebutan bagi orang Kaili di Sulawesi Tengah untuk sebuah permainan melempar kemiri yang dijadikan gacu ke sebuah lingkaran yang di dalamnya terdapat kemiri lain sebagai taruhannya. Nombangan sendiri secara harfiah berarti tempurung kelapa. Permainan nombangan dimulai jika gacu mengenai dan mengeluarkan kemiri taruhan dari dalam lingkaran. Saat itu, para pemain akan berteriak "Mobanga!" Jadi, kata "Mobanga" sebenarnya hanya berhubungan dengan kena atau tidaknya gacu pada taruhan yang ada di dalam lingkaran. Permainan yang disebut dengan nombangan ini tidak membutuhkan tempat yang khusus. Ia dapat dimainkan di mana saja, asalkan di atas tanah. Nilai yang terkandung dalam permainan nombangan adalah melatih ketangkasan, kecermatan, keuletan, dan sportivitas.
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Lagi tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Udah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Udah, ya.

Dari Pro 2 FM, ya, teman terbaik kamu. Selamat pagi untuk teman Pro 2 semuanya. Setiap hari terbit selalu bawa kesempatan baru di hari ini tentunya. Karena hari ini adalah lembaran kosong yang siap kita isi dengan langkah-langkah terbaik teman Pro 2. Tidak harus sesuatu yang besar buat teman Pro 2 lakukan di hari ini. Mungkin hari ini kamu ingin mulai bangun pagi lebih awal, rutin berolahraga, terus mengurangi waktu bermain media sosial, lebih hemat, mulai membaca buku, atau sekedar berani menyapa seseorang lebih dulu. Karena kalau mau dibilang perubahan besar seringkali berawal dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Jadi, jangan takut untuk memulai, ya, tidak ada kata terlambat untuk menjadi versi diri sendiri yang lebih baik. Nah, kalau kamu sendiri nih, teman berdua, hal baru apa nih yang ingin kamu mulai hari ini? Ya, ceritakan, atau mungkin targetmu pagi ini apa, ya, siapa tahu bisa jadi pendorong buat teman Pro 2 yang lagi dengar di pagi hari. Intinya semangat saja buat kalian semuanya, teman Pro 2 yang lagi mendengarkan Pro 2 FM di pagi ini. Masih bareng Dani di pada edisi 17 Juli 2026, tentunya dengan rangkaian informasi update dan juga musik-musik hiburan sepanjang pagi ini. Untuk itu jangan kemana-mana teman-teman Pro 2 semuanya. Satu lagu dari Ran.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu. Produ FM.
3: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: I'm done.

0: Papua menyebutnya Kenemo. Noken dipakai hampir oleh semua suku di Papua dan menjadi semacam simbol kesejahteraan. Di kampung pedalaman, noken masih dipakai sebagai sarana pembawa barang. Di kota tenda ini hanya dipakai sebagai pajangan, simbol kepapuaan seseorang. Meski nasibnya kini diambang kepunahan, noken telah ditetapkan menjadi warisan budaya dunia.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.

0: aku sudah tidak bisa mengerti. Apa itu cinta? Terima kasih.
1: Kak, aku boleh minta tanda tangan gak?
0: Oh, ya.
1: Sebenarnya aku penasaran banget sama kelanjutan dari buku ini.

0: Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.
2: Selamat pagi, teman Produa.
3: Selamat pagi, teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi, teman Produa.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih, dasar memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin boleh dicintai dan dihargai orang lain, tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, menganggap dirinya paling benar, paling hebat, dan untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
2: Selamat pagi, teman Produa.
3: Selamat pagi, teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi, teman Produa.

ngaku fans bola, jangan cuma lihat highlight di media sosial aja. Piala Dunia 2026 bakal jauh lebih seru kalau dinikmatin bareng RRI Biak. Mulai dari update skor, komentar pertandingan, fakta-fakta unik, sampai cerita seru di balik aksi para bintang dunia. Semuanya bakal nemenin kamu sepanjang Piala Dunia 2026. Jadi, ajak teman, sahabat, atau keluarga nih biar euforianya makin seru dan penuh keseruan. Dengerin juga siaran kami di 94.5 FM Pro 2 RRI Biak, streaming lewat RRI Digital, YouTube RRI Biak, dan platform digital RRI lainnya. Yuk, jadi bagian dari euforia Piala Dunia 2026 bersama RRI Biak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

kalau ditanya apa bentuk cinta, aku juga bingung jawabnya, gak tahu gimana. Menyimpan banyak tanya tentang cinta, aku bingung carinya di mana. Tanya ke

gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

Rari, Pro FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi, masih bareng Dani di Spada tentunya. Ya. Kalau mau dibilang pagi tanpa rebahan, ada sedikit tips untuk mengusir rasa malas dan memulai aktivitas dengan semangat untuk teman kedua. Apakah kalian pernah merasa alarm sudah berbunyi berkali-kali tapi tangan masih sibuk menekan tombol off di alarm? Rasanya kasur jadi tempat paling nyaman di dunia ya. Padahal semakin lama rebahan, itu semakin berat juga rasanya untuk memulai hari. Ada beberapa cara sederhana nih untuk teman berdua agar pagi kamu terasa lebih bersemangat. Yang pertama itu, kamu harus segera duduk atau berdiri begitu alarm berbunyi. Jangan sampai memberi waktu terlalu lama untuk kembali memejamkan mata. Kalau yang kedua, buka jendela dan hirup udara segar di kamar kamu agar tubuh kamu dan juga pikiran kamu itu lebih siap beraktivitas. Nah, dan yang ketiga, minum segelas air putih untuk membantu tubuh kembali segar setelah semalam beristirahat. Jangan lupa juga putar lagu favorit kamu yang bisa membangkitkan semangat kamu. Musik seringkali ini bisa dibilang menjadi penyemangat sederhana teman-teman yang mampu ya mengubah suasana hati kamu. Dan selain itu juga, tentukan kalau bisa target kecil saja yang ingin kamu selesaikan hari ini. Nah, tidak perlu langsung memikirkan hal-hal besar. Terus, karena menyelesaikan satu target kecil saja itu sudah menjadi langkah yang bagus untuk memulai hari. Ingat ya teman Pro 2, semangat itu bukan sesuatu yang selalu datang dengan sendirinya. Kadang semangat itu justru muncul setelah kita mulai bergerak. Nah, jadi untuk teman Pro 2, tinggalkan rebahan yang terlalu lama dan kalau bisa sambut pagi dengan energi yang positif.

0: maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
0: Yaudah, ntar lah, Mak.
1: Kamu ini males banget, Saleh.
0: Di sini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
0: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Ini biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh.
0: Iya, Mak, iya. Pak kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang gitu, Pak. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
0: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Loh, memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita, dimulai dari diri kita sendiri.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pernah nggak sih kamu dengar obrolan kayak gini? BTW, berapa harga outfit kamu?
1: Kayak lo kalau bisa habis.
2: Hah? Beauty and the Beast?
3: Hi, Beast!
0: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Hypebeast? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs UrbanDictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion, dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.
4: Stay tuned on Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: kan pasar.
1: Mak Cini, ha? Pasar berniaga tu?
0: Ada aku mana?
1: Aku sendiri.
0: Aku mana?
1: Aku, ya?
2: Mengibarkan bendera yang susam, robek, luntur, susut dan rusak tu tak boleh, ha?
0: Ah, itulah maksud saya. Saya nak beli yang baru lah.
1: Tak usah beli baru.
0: Masa benda dia beli saja.
1: Ya ke? Terima kasih lah kalau macam tu.
0: Jangan nak terima kasih. Bayar.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Acie, anak baru ya.
1: Iya kak, salam kenal ya kak.
0: Gimana? Udah muter-muter kantor?
1: Males kak, takut soalnya.
0: Wah, takut kenapa emangnya?
1: Takut pusing kak. Kan muter.
0: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
1: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
0: Mau kemana emangnya?
1: Lihat kondisi kantor lah.
0: Ah, itu kan koridornya buntu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kamu. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat. Senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman

the things got

menjadi sendiri. Hingga kini masih selalu menanti.

0: total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Produ FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu.

destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten ND, Flores, Nusa Tenggara Timur yang paling terkenal adalah Danau Kelimutu. Danau Kelimutu terkenal karena menjadi gambar pada mata uang pecahan Rp5.000. Hingga kini, Danau Kelimutu pun masih populer karena keajaiban yang dimilikinya bisa berubah warna. Sahabat kreatif, sebelum mengunjungi Danau Kelimutu, ketahuilah dulu sejumlah fakta tentang Danau Kelimutu. 1. Nama tiga danau. Danau Kelimutu memiliki tiga danau yang bernama Tiwi Atambupu, Tiwu Nuwamuri Koopai, dan Tiwu Atapolo. 2. Danau Kelimutu berubah warna. Sejak tahun 1915 hingga 2011, Danau Kelimutu tercatat telah berubah warna sebanyak 44 kali. Danau yang paling berubah warna adalah Tiwu Atapolo. 3. Penyebab perubahan warna. Perubahan warna Danau Kelimutu diduga karena perubahan gas gunung api. Selain itu, diperkirakan juga karena zat besi dalam fluida yang menghasilkan warna merah dan coklat tua. Sementara warna hijau disebabkan biota alam yang berada di dalam danau. 4. Terakhir meletus. Danau Kelimutu terakhir kali meletus pada tahun 1968. Sementara perubahan warna pertama kali setelah terjadi letusan adalah pada tahun 1885.